kumba mwiko, siafu, sisimizi, viroboto, mbu, nzi na kunguni. Rungu ndiyo kinga thabiti. Ijaribu leo na shida ya wadudu utaimaliza kabisa.

kumba mwiko, siafu, sisimizi, viroboto, mbu, nzi na kunguni. Rungu ndiyo kinga thabiti. Ijaribu leo na shida ya wadudu utaimaliza kabisa.